Mutenda wakulusa na kusolola kana kutikolera, mutenda unatambiswa na makamaka na mazi ya natikonye. Ferusa jadi mazi nene sendesa certeza penu kloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kutikolera.

dziwani. Ungaturu kusolora, shidaita matimazi, kudakulusa na kulusa letu, penu kupitsa muiri, kukonza muiri, unhenga, kana kugara utenda, wakulusa na kusolora, kana kuti kolera.

0: chitire mukuzinyemo
1: mashora mukomaitu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru.

0: Vai então, meu motor de pavone de anel e pô, bom dia.
1: Mamuka, saca de novo, vamos chamar.
0: Tamuka, tô tirando mim, meu ajai, me caroto a Felipe, uma acha e pona.
1: De mucoma agora.
0: Mucoma de Felipe?
1: Ah, mucoma de Felipe, ho.
0: Zini se as.
1: Nada, zini nane, tô tirando mim, meu agora.
0: Ah, padou, padou.
1: Ya, sina raka kwana yosi Felipe João chaita pensera ndiri kuno kataki. Apa uma to viki apa o sondo ya zuro ndakapinda ushoni makisimusi. Endao yamasi ndiri pana apa tishano. Mangwana ndinonga ndiri pano sepa muzi mudomingo kakumboenda kombofungura switenda
0: kopungura
1: kopungura aninga sitendezi kuti ai kopeja sese kopungura
0: asi kumboshingirirawo kuti zvindakuita zvindakushaisha kuti zvisa tini racho risazare zvinodini
1: nada inini kana kuti hai ndiri kuda kuti ndozvipedza Esi ena Mario ndina onga zviziva kuti hai zvindambo pungura ndapopungura zvinganani.
0: Okay.
1: Ndo zvasara zvinganani.
0: Ino amusi kupinda pinda here zvekopopura zvacho zvo.
1: Nada ndiri kundopopura ono zvimwe nimweni.
0: Ngoti kupopura kutaura kuti handichazviti mukaramba munondopopura zviri zvo mwari wacho ona anozoti hai munoshupa.
1: Malingini po Kuma Bernardo aku kusiwa kuneni
0: Bernardo Xavieri
1: aka guma pa musipana apa kamari
0: rini
1: aka guma ngomu dia 24
0: ni kuparidza soko ere
1: ndawe
0: wari ya kuparidza soko
1: nada pano urongwa waito hambira hao kuno
0: ngekuti museti mudia Bernardo Ayo mazita ndio chazotipangidzawo gwanzi kana takuda kuyeka vhani.
1: Data zvakanaka ndikutoda kuti imwe mumu paziweyo pamusipangu panapa.
0: Ha ndichazobvunza yena kuti makafamba sei.
1: Data zvakanaka.
0: Katete. Kuti maseti mudhia zvima mwedzi wapera wanga rumboita makampanya mumabhairo mumwese saka ndaifunga kuti zvimwe Bernardo akaenda koparidzira ikona kukatize ndiyasiyawo pafoni ndiani aripo bhondiya
2: Joãozinho Benjamin Paduku kuno kwamukono
0: makadzokera mabva kukwarito kongreso
2: ndakabveyo hombobvisa vagwere
0: Aiwa, izo zvizvi muripi ngoti maifona mechiti maakwarto kongreso maakwa mukono
2: kumunda
0: maenda kubvisa magwere
2: tipei
0: tizo kupera kwesondo nhasi chishanu
2: inganya machishanu tonga turi munda mangwana kumunda futi mudhomingu kugereja muchiposi mumunda basi
0: junyo unowa musati mapedza mukubvisa magwere
2: Hatisati nata, zvokuita zvakona ndo zvinonga zvakawanda ukaguma kumuziva izi nyamunyangari roga roga.
0: Okay.
2: Mazvita tinopedzesa sondo rinouya rava tinopedza.
0: Okay, mazvita muone zuva rakanaka kuchitunga.
2: Zvakanaka maita basa pamberi.
0: Tatende.

0: kuponeswa namwari nebasa guru maningi ngekuti zvamwari ngezvekundotenda basi zvamwari tinoti pamuzita rajesu chinchinyati muone chiuya kuti namatira asi chinodiwa kuzvite kutenda chinoponesa munyaya dzekunamata kutenda usina kamoyo kamweni kekutaura kuti ha zvakati zviya here hazvidi kushora zvamwari hazvidi kushora kutenda kutenda kuti kudini kutenda kuti kutaura kuti mwari uchandiporesa usingaisi uroyi usingaisi vhizinyu ngekuti ukandoisa kapfungwa kekuti mwari uchaunga uya vhizinyuwo echindiwenga kudai hazvichatoporesi ngekuti chinoporesa panyaya dzekunamata kutenda kutaura kuti mwari ndiye ega kwete kuti awe mung'anga yekugorongoza yadai ikauya ndiyo ichabvisa chitsinga ichi ndopona zvamwari izvizvi zvaizwa zvi zvekuturika mumusoro badzi ai afundisi unoona afundisi ari kudikitira kunamatira murinamatira munhu usingatendi ngekuti chinoponesa kutenda mumaoko uri mumusoro memunhu iyena urifunga muroi wake imwe mureva mwari iyena urifunga kuti hazviponesi zviri kuizwa zvi muroi wangu saka zvekupona nekutenda zvinoshupa izvi ndiani uripo alo
1: alo marara sei
0: tarada kuti marara uzita muri kupeni
1: neso niferi kanjera katandika barwe
0: kukatandika barwe kuri sei finisimana yenyu ichanga yakadini
1: nhangu kuri bhoo nhasi asi ndiri kubasa mangwana sabado ndanga ndiri paomba machibesi masikati kwesaya mudhomingo kuchechi sekunda fera kubasa
0: mataura zita renyu
1: nelson ferji kanjera
0: okay wakanjera mazvita muwane katandika iripo
1: maita basi
0: tatenda

0: chiri mkuziyemo?
1: Mwashora mkumaidu. Ndaida kuziya basi chemba kanda muri umu. Urukunu hili la shwaka naka.
0: Andi kufundi segredo edu. Iva panu ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya panu. Inini minokupa mabikiri.
1: Ha? Zuru kwazo?
2: Uhonde. Mabikiri nushikafu kwa chusuneta kupasana.
1: Waita basa mbia. Chileta ngeshi kutumukazo wangu nupamwini. Uye tinawana kumbeyo. Pamwini payati na mare kutenga jokurga juna utongo kutindi yapi. Asindakazi kwa kuti mwini munaita visha misono jokurga juna nyanya kuoneka.
2: Au shirinyore ndino bika chikafu shirinyore kuchiona wiye chochinaka chandino farira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbia
2: Zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurika zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti
3: Irya baka yao kana kuti hoe matimbu no madubwido ehuku no mazanda pabiningure garega uye raramano mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo no rudo rwakawanda
4: Waisabo mashvida
5: itanto mo
4: mashvida Waisabo mashvida
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ca boja gadi ngana ni makama de formation ndir don dira masako kun e asi
1: tigana ko jaro ko hambira
0: jaro ko hambira awa tigana ko badani zaka ma de formation tinda ko badani zaka demia ya mishiri finin denana asi e pagama de formation pano pano ponto de agenda iripo kuti situation atuali
1: yo maduka
0: yo maduka
1: anone la shupata
0: hii shupata hii sipiasa atuali yo kama de formasa
1: anone formasa uhiri kana tine
0: apa pano regime jishungoda kuti zibuiwe so hindi nukata kuti gungano hili ngareze gungano rinopasa mkana kuti anu aleketi
1: hewa ni kuita shumumu
0: ya izatu ngukuti tikala neta gungano kuti pa taungana maraizwa kunyoro kwa maata zvinzvinyi ngarete gungano rokuti unozvidya kuvhundura mvura ndiko kuti njerame enda pagungano pano kakuvhundura mvura zviri kwazvo ngori ndikwana manete pa pano initiative dzokuti anhu ngoda kuita akademia zvinzvinyi ne na kuti bhara rana doko muprovinsi yamaninga ringoda tangana akademia na rakabvira kare rechaiwa asi
1: kurongedzwa kakona
0: ndiona kakaremba
1: unoitengera kumbunyera
0: inika zvinji impoti kuti areshika tobia kuti zvikarimba zvakadaro nenoziya akademia yemishiri neakademia iri kurorwa kwangu teist africa hapana kenoguma kupedza nguva ngondae tikada kuenda kuona abeshishi bhora ranadoko muprovinsi yamanika arichaiwi tiri mwedzi uno wamhenza wakuda watopera mwedzi uno apano ndijujo agosto ne kuno nasional ye juvenis ne junior ne zvikwata zvichamira provinsi yamanika zvichaenda pamutambo idzi
1: kuita zvomutsviyo
0: zvienda kwachano zvikwata zvemaprovinsi amweni zvakagadzirira kuuya kafaza sedati ari kuya narush gerero sirisina dosubida seti pachaza zvemutambo ichaizwa apa kuda kuti aone ana angada kupakidzira musilisana sina subida seti anapi wekuti rush gerero ungaona wekuti asikatambi wekudeje gore ripi gore rakapera hati nyamasuno hapana paakambokogoma sangodada nzo basi kuti
1: ingana baba pasa chikafu
0: chakanaona manje si
1: mazuva amweni undorya khova basi
0: naona manje agora izvi zvinosaka kuti rushigerero auya uona zviana zviya zvochaya zvinonga zvisina rendimento zvinonga zvisina producer iyena unopetuka zvakadaro akati manika nontenge nonte talento engwando talento dziriyo yosu tinosara teerekera mari yozobuda convocatoria epa antorabasi maputu arikutara abebe arikutara kosha tsora arikutara chinyi ngokuti hapana zviri kuizwa munhu
1: zvakanaka ze
2: zvirokwazvo apa kuya kwawo kakanaka ngekuti ndikona kutsvaka kuti paoneke peitsetswa mazano kuti zviro zvioneka zvichichinja asi kurerukirwe kunogana kuoneka dikuripo kubvira kuatungamiriri ezvikwata izvi maduka azvo kuitira kuti abhuye ngekuti echiita basa rona

0: Muri mwese afarire chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa chenyu chapetuka mhepo pano pa Radio Musambiki, emisoro provinsi yale Manika. Mabiningo ari yese kubvira pano nato dzeusiku. Rotana chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Uya ino shukira yenyu muzobatsirwa ngemazano.
1: Inini ndauya muno mushirongo chakafukidza nyumba matenga. Shukira ene inoshamisa inyaye yangu inini namai akandibereka. Ndino mupenyu wangu asikana arongomuna. Kuda kwaka u shikaizwi aiti. Hoenda kuda kwaka u kuti akone kubika. Kuda kwaka u shikaizwi mbava. Hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndakamukadzuya foi grasa ya baba. Tobara ana kababa akazoshaika. Tozobara uchipiri, uchipiri wakazobara kwa inini ndichirwara. Ndao achaziye zvakazoitika teto zombosiyana nomukadzuya. Ngokuda kwazvo gore rino ndendotora mukadzuya noana. Ndoenda panyumba. Takuma panyumba angu ana aiti kubata kavakasiya babangu inini.
0: Imwe munomiziya kutengenda musapedze nguva. Uyai muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Mubiningu rega rega kubvira panguva nhatu dzeusiku. Ngezve mahara. Urutanai chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa cheradio Musambiki. Emisoro provinsiali Manika.

0: pakonga wa Iraq ndi terere terere ni byayo nyera kukoza kupata mani dimpira nyatangwe ya pale ya Senegal sadiemani asato golesa apa timizwana na golesa nokuti munjelu sadiemani asato golesa
1: mashasha bazinji vese venga vashikatu va golesa vapera golesa wasala ndiye na basi umweni waitupa maningi wimbwa na nguruve ndi Cristiano Ronaldo Cristiano wa golesa mavili
0: mawira
1: maji va mweni vadono wake vese varukumbeji Messi na mashano Vinicius na malongo muna Ovia Mbappe ana malongo muna enda wasala ni Sadio Mane umweni ndi Neymar ulipo kumna
0: Neymar tambe
1: Neymar kulumisha banko Ancelotti muhusho Brazil zwanani na Neymar
0: Uyu Sadio Mane mundial azukumpita mwandidi
1: nati
0: azukumpita mwandidi mundial tukufuna kuti majilera na golese
1: tinobona dakala kumanengera ngokuti china mkuu akakula maningi valimpane vamba kwenda kumakuma
0: kulukupisa maningi
1: ngatambe kuvunjisa va Bernardo Mikiri vari kushona kudini matatu kuna Senegal disho lokatagata kuna Iraq
2: Iraq ngabe vibasachi nafuna chiti hapa Atipu kanaenda kwenye mbona ibodzi chitambo ibodzi mbuya chembulu na Norwega Norwega mmenya kwatu mba chitano ngapeda chipambuliga
1: kwa prawo yaka golesa limwe Iraq
2: ibodzi ndina funa bwelea neo maji ipia koma maningi atipu liki imbile kafunene panu kafuna kuti Senegal apitisi ponti mawiri para nziwe mbo kutu ya maji ini mba kadasi ya kupi mbani linye ne ya kadasi ya kupi trinadu ya nati ya pasu pangono kudawa utangwe linye mbila kanunga nene mpada buka na mpate viyashinu mbada ganyate mba mbada nda siguru maji kwa mwafuna achipi nonga chimezu wajia kujua tinamuwa na kuna funa chiteo sugoro kwenye teba chikulubiwe jina ini bano mbada chitabonhi na mponsi bozi
1: Wa Amerika masada meke mungana ngenye matatu kuna Senegal Disho lukatakata kuna Iraq
3: Ya wandavese we ispirare nange pa Senegal Nge budeo hae no mtezo mutatu Kuke chini tinuizia nange pa Senegal Wandu wa shipe tisto ambeti wa shipeo Pemeju ti genyalio no podi kenda kutakwa jogo jese ndhatu Pemeju ti budeo no mtezo mutatu Ti yende kutati jao nge edu nange pa nada tisto Takenda mondiale takataka nge pa imuiniwe Iraq Nuzio kwa Iraki kundono kani kuno vachini kumbushitivi Wainda wana wana tudusira maningi kumbushitivi Epa nyamasi toto wapu jirao na wapana manera
1: Senegal kanga ija golesa mwangumuna kala mashami nore peshkali huenda danyuru mweni
3: Ya inenda poka chene basa wakananga peshkali Siyona genyano mabudari mabula matatu o malungumuna Inuzo peshkali hundeo na po grupo ya poka Iraki aina ponte riesi
1: Iraki aina mutezwa uruese Senegali kulovera sure pa mkuvu ningana uno muri jonyera hapana chananga todu lenga la pindri jamtengo la hwirira arzi kubuda kunja Iraki kutamba Iraki atoratudu Senegali ndio natola Senegali yopinda ngo simba vajipana wanalume Iraki atola
0: Iraki apata zembwe nyamenya mwendo mwana Senegal masinzekero alimira tira mwendo kwa na makuma nomwe zitatu kuna Senegal lise pakabonga kuna Iraki Iraki yanati abwerere Senegal yanati tunaona hapa kuti pina malatantra kuti pikakozeka Senegal apitrizi ku mundial
1: Senegal irikubuda ngomtrala nongorobosho lingirani Senegal yochanga bobo kuti dangani ngagolesa variku waroho mkonyo zikuroho peke jeho mwene mdoni lingirani Senegal ngomseso mshomanani ngomsoro la viso atudu Senegal ngomgolo
0: goloze ya China ya Senegal Guardare di nyemba, guardare di terre, wa Iraq.

zvitambo zvengoma yemubarwa womuprovinsi yenemanika kwatema idumba makamaka kuti chitetore machase toendawo kunyika yezimbabwe sikamawai urombo wangu wanyanya uripo urombo kutamba shiku kuonerwa chekurya kautokonerwazve nehama hauna hama hauna mare hauna mutenga asore maningi zvese zvipa munhu umwe basi zero ra novinseti minutu shedhina rosiku makubere museswa